0: kötü.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat semangat ya untuk hari ini, Rabu. Dan untuk menemani teman Pro 2, jangan kemana-mana karena Evi mau ngajak kamu untuk mengikuti acara selanjutnya, tentunya di Info Cuaca. Stay tune dan enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2. 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kembali di Spada teman Pro 2 dan juga menyapa pagi ini khususnya pendengar kita Pro 1 RRI Ranai. Dan ya, sudah tersambung bersama kita pagi ini ada Forecaster BMKG. Halo, selamat pagi, Alfi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, pagi ini terpantau dari Studio Pro 2 cuaca cerah berawan ya. Untuk kawasan BMKG sendiri gimana nih?
2: Sama, Mbak. Di sini juga terpantau cerah berawan, Mbak.
0: Iya, nah jadi buat teman-teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya, seperti apa cuaca siang, sore, malam, dan ini hari seperti apa? Langsung saja kita bersama Forecaster Alfi, info cuaca.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Rabu 12 Agustus 2026. Kelembaban udara atas yang rendah dan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan air untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Evi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Alfi. Ya, dan tentunya selalu waspada karena tentunya tadi seperti Alfi bilang ya, El Nino cukup kuat ya. Selalu waspada buat teman Pro 2 yang menggunakan transportasi laut ya, udara maupun darat. Oke, Alfi, sebelum mengakhiri kebersamaan kita pagi ini, ada ingin disapa atau kata-kata hari ini?
2: Iya, mungkin sedikit ya, Mbak. Semangat membuat langkah terasa ringan, sementara harapan memberikan alasan untuk terus melangkah. Siap.
0: Wah, oke. Okay. Mudah-mudahan kita semua siap melangkah ya. Oke, okay. Alfi, terima kasih. Dan pastinya salam-salam buat teman-teman yang bertugas pagi ini.
2: Ya, siap, Pak.
0: Oke, yuk selamat pagi, selamat beraktivitas.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih Mbak.
0: Ayo kita Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Info Cocok untuk hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Pastinya ya tetap selalu update info cuaca dan pantengin terus ya Info Cuaca setiap pagi pukul 7.30 dari Senin hingga Minggu, jadi setiap hari. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu kebersamaan kita selamat pagi dan tetap semangat dengan aktivitasnya masing-masing.

105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Yeah.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Buat Tumpah Produa, selamat pagi. Ya, apa kabar? Paginya baru stay tune di Produa. Ya, semangat beraktivitas. Ya, semoga Tumpah Produa punya tenaga, punya energi buat menghadapi hari ini. Nah, Tumpah Produa ini punya kabar internasional. Kali ini datang dari Kolombia. Ya, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin. Ya, Senin 10 Agustus waktu lalu. Ya, gempa berpusat di Provinsi Coco. Dan getarannya dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Bogota, Cali, ya, kemudian Medellin hingga Pereira. Nah, kabar baiknya teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Bogota memastikan sejumlah WNI yang berada di wilayah berdampak dalam kondisi aman, ya. KBRI Bogota juga memantau perkembangan situasi dan mengimbau WNI untuk tetap waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, ya, serta mengutamakan informasi dari sumber resmi. Nah, informasi ini dilansir dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Jadi tetap waspada, tetap tenang, dan pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber terpercaya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada, ya. Bakal ada informasi-informasi menarik pukul 8 nanti dengan informasi kesehatan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini.

Oke, buat teman Pro 2, terima kasih yang masih setia terus bareng Evi. Untuk pagi ini cuaca terpantau cerah sekali ya. Jadi teman Pro 2, untuk musim atau cuaca yang sedang berubah-ubah ya, ada beberapa tips yang cocok juga dijanjikan motivasi, inspirasi buat kita agar tetap selalu menjaga kesehatan saat cuaca berubah-ubah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah perbanyak minum air putih, jangan menunggu haus ya. Tubuh tetap membutuhkan cairan meskipun cuaca sedang mendung atau lebih sejuk ya. Konsumsi makanan bergizi, jadi perbanyak sayur, buah, protein dan makanan yang seimbang buat mendukung daya tahan tubuh ya. Tidur yang cukup teman Pro 2, jadi usahakan memiliki waktu tidur yang teratur agar tubuh punya kesempatan buat beristirahat dan memulihkan diri. Kemudian rajin mencuci tangan ya, jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah ya. Tetap aktif bergerak teman Pro 2, tidak harus olahraga berat, jalan kaki, pergangan atau aktivitas fisik ringan juga bisa menjadi pilihan. Nah, kemudian siapkan perlengkapan menghadapi cuaca ya. Keluar rumah jangan lupa bawa payung, jas hujan, pokoknya segala kondisi ya. Tetap selalu siap ya. Kemudian jaga kebersihan lingkungan ya, genangan air dan menjaga lingkungan tetap bersih untuk membantu mengurangi risiko berbagai penyakit ya. Oke. Kemudian terakhir adalah dengarkan kondisi tubuh kamu. Kalau tubuh mulai terasa kurang fit, jangan dipaksakan. Berikan waktu buat istirahat dan jika keluhan berlanjut atau mengkhawatirkan, sampai kepada orang tua atau wali dan pertimbangkan konsultasi juga dengan tenaga kesehatan. Oke, buat teman Pro 2, jangan kemana, tetap bareng Evi karena masih banyak lagu dan juga informasi yang sudah Evi siapkan ya menemani aktivitas teman Pro 2 pada pagi ini. Selamat pagi teman Pro 2.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

Oke, buat teman Pro 2, ya barusan kita dengerin lagu dari Meghan Trainor dengan Simer. Ya, menemani kamu saat ini pukul 9.10 waktu Indonesia di beranda Access kita, khususnya Rabu, ya dengan tema bencana ya. Nah, jadi tanggap bencana teman Pro 2, ya kali ini kita akan membahas buat kamu-kamu di teman Pro 2 tentang bijak bermedia sosial saat bencana. Jadi saring informasi sebelum sharing. Nah, jadi teman Pro 2, ya pembahasan ini tentunya dekat dengan kehidupan kita, terutama di zaman serba digital seperti sekarang ini. Jadi bayangkan setiap terjadi bencana, hujan deras, banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, dan kondisi darurat lainnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin langsung membuka media sosial, cek WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Nah, medsos memang bisa menjadi sumber informasi yang sangat cepat, ya. Tapi teman Pro 2, cepat belum tentu benar, ya. Nah, disinilah pentingnya kita menjadi pengguna media sosial yang bijak ya. Tema kita tentunya bijak bermedia sosial saat bencana, saring informasi sebelum sharing. Karena ketika bencana terjadi, satu informasi yang salah bisa membuat orang panik ya. Sebaliknya informasi yang benar dan tepat bisa membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih baik. Jadi jangan buru-buru share ya, saring dulu baru sharing ya. Oke, buat teman Pro 2. Nah ya, kita tahu bahwa medsos ini sekarang menjadi salah satu tempat pertama yang kita buka ketika ingin mengetahui sebuah kejadian ya. Informasi banjir langsung muncul video, ada kabar gempa langsung berada di grup WhatsApp, ada informasi mengenai cuaca ekstrim langsung ramai dibagikan ya. Kecepatan informasi seperti ini sebenarnya sangat membantu. Tapi masalahnya teman Pro 2, tidak semua informasi yang kamu tahu yang beredar di medsos bisa langsung dipercaya. Kadang video lama yang dibagikan kembali seolah-olah merupakan kejadian terbaru hari ini ya. Ada juga foto dari daerah lain tetapi diberi keterangan seakan terjadi di wilayah kita. Bahkan ada informasi yang belum jelas sumbernya tetapi sudah menyebar ke banyak orang. Jadi buat kamu teman Pro 2 dalam situasi bencana, kondisi seperti ini bisa berbahaya. Bayangkan ya kalau ada informasi yang palsu yang mengatakan ya sebuah wilayah harus segera dievakuasi. Nah, padahal belum ada arahan resmi. Nah, bisa bikin orang panik dong ya. Sebaiknya kalau ada informasi yang mengatakan kondisi aman padahal sebenarnya sedang berbahaya. Jadi masyarakat justru bisa mengabaikan risiko. Jadi karena itu sangat saat terjadi gempa ataupun bencana lainnya, kita perlu membiasakan diri buat berhenti sejenak sebelum membagikan informasi. Tanyakan pada diri sendiri, informasi ini berasal dari mana? Apa ya sumbernya jelas gitu ya? Apakah informasinya masih terbaru? Dan yang tidak kalah penting, apakah informasi ini sudah dikonfirmasi oleh pihak berwenang? Nah, jadi teman Pro 2, jangan sampai jadi kita lebih cepat daripada pikiran kita ya. Jadi kita benar-benar update di sumber terpercaya ya. Nah, ada Basarnas, ada BPBD, ada BMKG, yang benar-benar pihak berwenang lah ya, yang memberikan informasi terkait bencana. Dan kita bakal bahas kembali teman Pro 2, saring sebelum sharing ya. Jadi tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Oke, balik lagi teman Pro 2 di Beranda Asa Cita ya. Kali ini kita masuk ke bagian yang paling penting teman Pro 2 ya. Bagaimana sih cara sederhana agar kita tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar saat terjadi bencana. Nah, jadi teman Pro 2 kita menggunakan prinsip saring. Nah, S itu sumbernya jelas ya. Lihat siapa yang menyampaikan informasi, apakah berasal dari lembaga resmi, petugas di lapangan, atau sumber yang kredibel. Nah, kalau hanya berasal dari akun anonim atau pesan berantai tanpa sumber yang jelas, jangan langsung percaya. Kemudian A-nya, nah, amati tanggal dan lokasi. Jadi teman produk perhatikan kapan informasi tersebut dibuat dan di mana kejadiannya. Jangan sampai video lama dianggap sebagai kejadian hari ini. Kemudian R, rujuk informasi resmi. Oke, jadi teman Pro 2 ya, saat bencana utamakan informasi dari lembaga yang berwenang ya. Misalnya informasi mengenai cuaca dan kondisi atmosfer dapat dirujuk dari BMKG. Untuk informasi kebencanaan dan penanganan daerah ya, masyarakat bisa mengikuti informasi dari BPBD, Basarnas, pemerintah daerah maupun pihak berwenang lainnya. Nah, ingat jangan mudah percaya judul provokatif ya. Kadang judul dibuat berlebihan supaya orang tertarik membuka atau membagikan. Kalau menemukan informasi, segera sebar, jangan sampai terlambat. Atau info penting wajib share. Nah, jangan langsung panik ya. Kemudian N, nilai dampaknya. Sebelum membagi informasi, pikirkan kalau informasi ini ternyata salah, apa dampaknya ya. Kemudian G, gunakan media sosial dengan bijak. Jadi medsos bukan hanya tempat mendapatkan informasi teman Pro 2, kita juga bertanggung jawab atas informasi yang kita sebarkan. Jadi teman Pro 2, saring sebelum sharing. Nah, jadi berbicara tentang bencana, anak muda itu sebenarnya punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena anak muda itu sangat dekat dengan teknologi dan medsos. Benar gak ya? Rata-rata yang menggunakan medsos itu ya umur anak muda ya. Ketika terjadi bencana, kita bisa membantu menyebarkan informasi yang benar ya. Misalnya membagi informasi resmi mengenai kondisi cuaca, menyebarkan nomor layanan darurat yang sudah terverifikasi, mengingatkan keluarga atau teman agar mengikuti arahan petugas, atau membantu mengoreksi informasi yang keliru dengan cara yang baik. Tapi ingat teman Pro 2, membantu bukan berarti harus menjadi orang pertama yang menggugah semua kejadian ya. Kalau berada di lokasi bencana, jangan sampai sibuk membuat konten justru mengabaikan keselamatan diri sendiri. Utamakan keselamatan, ikuti arahan petugas. Dan kalau ingin mengunggah informasi, pastikan tidak mengganggu proses evakuasi atau membahayakan orang lain. Karena dalam situasi bencana, informasi juga bisa menjadi bentuk pertolongan. Oke, buat teman Pro 2 ya, semoga bijak. Ingat, jangan langsung sharing ya. Tapi saring dulu sebelum sharing. Semoga bermanfaat informasinya. Ya, pastinya kita benar-benar bisa menyiapkan diri sendiri ya. Oke, buat teman Pro 2, sampai jumpa di lain kesempatan di tema-tema yang lainnya.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Vamos, api, api, api.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.
1: Oh, no.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo, selamat pagi jelang siang ya. Tom Prodo di pukul 10:29 waktu Indonesia Barat. Tom Prodo di santai siang kali ini bareng sama aku Vera, bakal nemenin Tom Prodo mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti ya. Seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi buat Tom Prodo untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. So, Tom Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Hai, Bi. Apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Mas ini Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dipukul 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 hobi tidak hanya menjadi kegiatan untuk mengisi waktu luang ya, tapi juga dapat menjadi sarana untuk menjaga otak tetap aktif. Nah, kita melansir informasi dari laman Harvard Health Publishing, kegiatan yang memberikan stimulasi mental seperti membaca, bermain catur, mengerjakan teka-teki, hingga mempelajari keterampilan baru dapat membantu melatih kemampuan berpikir ya. Salah satu hobi yang menarik untuk dicoba adalah bermain catur. Nah, melansir juga dari laman Harvard Kent School of Public Health, permainan strategi seperti catur itu melibatkan aktivitas berpikir, meski para ahli juga mengingatkan bahwa hubungan antara bermain catur dan peningkatan kemampuan kognitif tidak selalu berarti catur secara langsung menyebabkan seseorang menjadi lebih cerdas ya. Nah, selain catur, sama Pro 2, bermain Rubik, Sudoku, teka-teki silang, dan permainan yang membutuhkan pemecahan masalah juga dapat menjadi pilihan ya. Melansir dari laman Harvard Health Publishing, permainan kata dan angka seperti teka-teki silang maupun Sudoku dapat melatih kemampuan seperti perhatian, penalaran, dan memori ya. Membaca juga termasuk hobi sederhana yang memberikan stimulasi bagi otak. Melansir dari laman Harvard Health Publishing juga, membaca menjadi salah satu kegiatan yang dapat membantu menjaga seseorang tetap aktif secara mental, terutama jika dilakukan bersama aktivitas lain yang menantang kemampuan berpikir ya. Nah, hobi lain yang menarik adalah bermain alat musik atau mempelajari keterampilan baru. Melansir dari sebuah penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed Central, aktivitas memainkan alat musik melibatkan berbagai proses seperti membaca notasi, mengingat, mendengarkan, dan menggerakkan tubuh secara terkoordinasi. Sementara penelitian tersebut menemukan adanya peningkatan pada fungsi kognitif setelah aktivitas musik, yang pada akhirnya tidak ada satu hobi yang secara ajaib langsung membuat seseorang menjadi lebih cerdas ya teman Pro 2. Namun, memilih kegiatan yang menyenangkan sekaligus menantang otak seperti membaca, bermain strategi, menyelesaikan teka-teki, atau belajar musik itu dapat menjadi cara positif untuk terus melatih kemampuan berpikir. Seperti itu ya. Oke, teman Pro 2, untuk informasi kita kali ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Hai Teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

masih di sini aja. Masih di Prodo teman terbaik kamu, Tom Prodo. Sudah pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya, Tom Prodo. Satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Nah, Tom Prodo dari RRI.co.id, untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, masyarakat Natuna perlu mengetahui 3 mekanisme yang dapat dilakukan agar tetap terlayani pasca penonaktifan kepesertaannya ya. Satu dari 3 mekanisme itu dapat dipilih setelah pemerintah secara resmi menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka terhitung mulai 1 September 2026 mendatang. Nah, Kepala BPJS Kesehatan Natuna Tri Wahyuni kepada RRI menjelaskan untuk mekanisme yang pertama, dia tidak dikenakan masa administrasi 14 hari yang caranya setelah 1 September 2026 dinonaktifkan, dia telah melapor dan mendaftarkan kembali kepesertaannya ya BPJS-nya paling lama 30 hari ke depan gitu. Nah, kemudian mekanisme kedua, kartu BPJS bisa langsung aktif dan tidak dikenakan waktu administrasi 14 hari meskipun dilaporkannya udah lebih dari 30 hari. Hanya untuk mekanisme kedua ini, peserta harus membayar iuran atau premi ya BPJS-nya sejak kartunya dinyatakan nonaktif gitu. Sedangkan di mekanisme ketiga, dia bisa melaporkan dan mendaftarkan diri kembali setelah lebih dari masa 30 hari dan dalam kondisi sehat. Akan tetapi pada mekanisme ini dia dikenakan biaya administrasi waktu yaitu 14 hari. Menurut Ira ya, hal ini dikarenakan yang dikatakan peserta BPJS aktif adalah peserta yang membayarkan iurannya. Dan hal tersebut menurutnya harus menjadi perhatian dan catatan penting bagi semua peserta BPJS Kesehatan Mandiri ya. Oke, Tom Prodo untuk informasi kita kali ini kamu juga bisa mengakses ya dari rri.go.id.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Mantap.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 pukul 12.14 menit ya waktu Indonesia Barat. Saat ini satu informasi buat Tom Pro 2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Tom Pro 2 sudah siang, sudah jam makan siang tentunya di pukul 12 kurang lebih sejam ke depan seperti biasa. Kita ngebahas tentang kuliner ya, ataupun juga UMKM. Nah, kali ini aku mau bahas tentang satu menu makanan atau ide masakan yang mungkin teman-teman bisa recook di rumah ya. Nah, yaitu adalah ya sambal petai ikan teri. Nah, Tom Pro 2 di Rana ya, lagi musim buah-buahan, kemudian beberapa musim sayur lokal kayak petai, jengkol itu lagi banyak banget melimpah ya di Rana, sampai harganya itu sangat-sangat murah jadinya, karena mungkin semua kebun petai orang itu pada berbuah ya. Jadi semua orang pada jual petai yang biasanya langka dan lumayan ya harganya kalau untuk di kota-kota lain, tapi di sini luar biasa. Gampang banget dicari petai ya. Di pinggir-pinggir jalan mungkin kalau teman-teman lewat itu rata-rata ada pasti yang jualan petai. Nah, saking banyaknya mungkin teman-teman bingung nih mau masak apa lagi ya gitu kan, mau dimasak apa gitu petai ini. Kadang kita agak mager masaknya karena dia bisa menimbulkan aroma yang kurang sedap ya di kamar mandi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi petai ini. Tapi gimana ya, petai ini sangat nikmat gitu ya, apalagi kalau Tom Pro 2 masak pakai sambal teri kayak gini. Langsung aja nih Tom Pro 2, kalau punya stok petai dan ikan teri di rumah, langsung aja bikin menu satu ini. Nah, kali ini kita melihat resep dari Uma El ya. Resepnya simple, yaitu sambal petai ikan teri yang rasanya itu pedas, gurih, dan bikin lahap makan sekeluarga. Nah, jadi lauk-lauk yang kelihatan sederhana kayak gini tuh Tom Pro 2 bisa bikin boros nasi kadang ya. Oke, nah jadi resepnya juga cocok buat bekal atau lauk sarapan karena awet dan tetap renyah nih. Kita mulai dari bahan-bahannya dulu, Tom Pro 2. Siapin 100 gram ikan teri Medan, pilih yang besar-besar, bisa di biar dia garing ya. Kemudian 5 papan petai, kupas belah 2. Boleh juga diiris tipis dengan kulit-kulitnya. Kalau Uma El itu sukanya diiris sama kulit-kulitnya juga ya. Oke, next kamu perlu 8 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih, 10 cabe merah keriting, 15 cabe rawit setan sesuai selera ya pedasnya. Kemudian 2 lembar daun jeruk, buang tulang tengahnya. Nah, enggak lupa 1 ruas gula merah atau bisa pakai gula putih juga tergantung selera ya. 1 sendok teh kaldu jamur, garam dan sedikit gula pasir, minyak secukupnya. Langsung kita masuki ke cara pembuatannya ya. Pertama tentunya cuci bersih dulu ikan teri, tiriskan sampai benar-benar kering, lalu kamu goreng hingga garing kecoklatan ya. Lalu haluskan bawang merah, bawang putih, cabai tadi ya. Kalau Uma El sukanya diulek kasar biar ada teksturnya atau produknya. Lalu panaskan 3 sendok makan minyak, tumis bumbu-bumbu halus tadi bersama daun jeruk ya sampai benar-benar matang dan tanek gitu. Nah, cirinya itu minyaknya udah misah, itu udah matang berarti ya. Kemudian masukin juga gula merahnya, garam, habis itu kaldu jamur tadi kamu aduk sampai larut. Nah, kemudian baru kamu masukin petainya. Kamu masak kurang lebih sampai 1 menit lah supaya petainya itu agak-agak kriuk gitu ya. Nah, terakhir baru deh masukin ikan teri gorengnya. Kalau aku biasanya matiin dulu tuh kompornya baru masukin terinya, karena supaya terinya ini tetap garing ya, nggak lembek gitu. Kalau kita langsung campurin ke sambal yang masih panas itu biasanya jadi nggak garing dia. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman punya teknik lain, kalau aku sih kayak gitu. Terus terakhir itu aja sih. Kita aduk-aduk cepat aja, mungkin sampai 10 detikan lah ya.
Terus sajikan dengan nasi putih hangat, dijamin nambah terus makannya jadi lebih berselera ya. Oke, Topro 2, itulah tadi resep simple sampai pete ikan teri ala Umael yang bikin boros nasi. Buat kamu yang mau recook, boleh silakan di rumah, dan mau akses informasinya lebih detail bisa langsung kunjungi rri.co.id.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, No Pro 2 di pukul 13.22 menit ya waktu Indonesia Barat. Masih di informasi seputar olahraga atau zona sport di siang hari ini. Teman Pro 2, Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan ya setelah libur Piala Presiden 2026 untuk menghadapi Penang FC. Nah, Persebaya akan menghadapi Penang FC dalam pertandingan internasional pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Nah, pelatih fisik Persebaya Diego Carvalho melihat suasana tim lebih positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur di Teman Pro 2. Menurut dia, para pemain kembali berlatih dengan energi segar dan motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Kepala analis Persebaya Jose Philip Carvalho menyebut 5 pemain dengan menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026. Kelima pemain tersebut adalah Risto Mitrepski, Jefferson Silva, Miguel Pereira, Yuran Fernandez, dan Francisco Rivera ya. Kemudian Rizzo Mitterski mencatat 489 menit bermain selama turnamen dan menjadi salah satu pilar pertahanan Persebaya di Top Pro 2. Dan bek asal Makedonia Utara tersebut dinilai konsisten menjaga level permainan pada setiap pertandingan bersama tim ya. Jefferson Silva mencatat 459 menit bermain dan menjadi pilihan utama pada sisi kiri pertahanan Persebaya musim ini. Nah, pemain tersebut dinilai memiliki karakter sesuai kebutuhannya tim ketika menjalankan tugas bertahan maupun membantu serangan. Next ada Miguel Pereira ya, yang mencatat 453 menit bermain selama Piala Presiden 2026 bersama Persebaya Surabaya. Yuran Fernandez mencatat 434 menit, sedangkan Francisco Rivera mencatat 389 menit sepanjang turnamen tersebut. Ketiga pemain tersebut memiliki peran penting dalam perjalanan Persebaya hingga meraih trofi Piala Presiden 2026. Nah, Persebaya selanjutnya mengalihkan perhatian kepada pertandingan internasional menghadapi Penang FC ya pada Sabtu mendatang. Nah, teman-teman, untuk informasi ini kamu juga bisa akses melalui rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Prodo teman terbaik kamu tahun Prodo, sudah pukul 15 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat. Tahun Prodo saatnya aku Vera Fernanda mau pamit undur diri untuk kebersamaan kita kali ini. Tahun Prodo habis ini di sore ceria ya, kamu bakal ditemani sama Marissa ya, kita bakal dengerin lagu-lagu hiburan, kemudian juga ada beragam informasi buat kamu ya Tahun Prodo di sore hari ini. So selamat beraktivitas buat Tahun Prodo semuanya, tetap stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

105,9 FM di Pro 2 RI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria bersama aku Marisa akan temani kamu hingga ke pukul 20 ya waktu Indonesia Barat nanti. Nah, teman Pro 2 di sore ini untuk edisi Rabu tanggal 12 Agustus ya 2026 kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya. Nah, teman Pro 2 nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ya bersama Pro 2 Tanjung Pinang untuk mengikuti di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu ya. Dan di sore ceria berjaringan ya sore ini akan dirilai di Pekan RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi kita ya, RRI Ranai dan ada Batam, SP Bengkalis ya. Nah, bintang tamu sore ini ada Ilil Arifatin ya. Dia ini adalah mahasiswa ilmu kelautan ya, yang punya prestasi di luar kelas ya teman Pro 2. Jadi sebagai mahasiswa berprestasi umroh Tanjung Pinang ya, nanti ada hostnya ada Angela ya, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Asia.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Oke, teman perlu dua ada 7-on-7 sederhana ya. Teman perlu dua, sebelum kita akan bergabung bersama perlu dua Jakarta, perlu dua RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti perlu dua sore ceria berjaringan kopi 15 Pondok Labu untuk sore ini. Ya, kita akan berbagi informasi dulu. Nah, jika kamu ingin menjajal street food di balik terbaik di dunia, nah ada nih beberapa daftar kota terbaik untuk mencari street food 2026 ya. Nah, teman para dua, ada di nah, daftar ini dibuat berdasarkan survei terhadap 24.000 orang di seluruh dunia ya. Time Out meminta responden untuk menilai kualitas kuliner serta aspek-aspek spesifik seperti kafe, tempat brunch, dan restoran mewah ya. Nah, jadi Ho Chi Minh, Vietnam menduduki posisi teratas nih, sebanyak 63% responden menganggap tempat tersebut sebagai surga bagi street food, teman-teman juga ya. Nah, kemudian ada Kuala Lumpur, terus ada Jakarta ya, kemudian ada Taipei, teman-teman juga, terus ada Mexico City, Manila, Hanoi ya, Johannesburg, ada Bangkok, Mumbai, Marrakesh, Los Angeles, Beijing, China ya, Singapura, Jaipur, Guadalajara, Nairobi, kemudian ada Bukares dan New Delhi, India ya, dan juga ada Acra ya. Nah, teman-teman, itu tadi informasi yang kita dapatkan dari cnnindonesia.com.

0: Oke, untuk teman Pro 2, kita akan bergabung bersama Pro 2 RI Tanjung Pinang untuk mengikuti di sore ceria berjaringan KW 15 Padang Prabu.
1: Aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru. Atau oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore ceria.

0: Talent 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Seperti biasa ya, jam 4 sore kita sudah masuk ke segmen sore ceria. Tapi ada yang spesial nih teman Pro 2. Kenapa? Karena hari ini kita menjadi tuan rumah untuk sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang tentunya juga di relay oleh Pro 2 Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Of course di sore ceria. Sore, sore ceria. Dan juga hari ini aku tuh tidak sendirian guys, karena aku ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa banget. Maybe I'm gonna say hi untuk narasumber kita untuk di sore hari ini. Halo.
1: Halo kak.
0: Oh my god, suaranya imut-imut gitu ya. Jangan-jangan ini penyiar juga ya?
1: Enggak kok.
0: Enggak ya. Di sini ada siapa?
1: Di sini ada aku, Idil Arifatin, dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
0: Okay, so Ilil ini adalah mahasiswi dari Ilmu Kelautan Umrah ya?
1: Iya benar kak.
0: Sekarang kamu semester berapa Ilil?
1: Semester 8.
0: Semester 8 ya.
1: Iya.
0: Kalau teman perdua nanya, emangnya kenapa sih kita ngundangnya Ilil nih hari ini? Karena guys, aku dengar-dengar dan sudah aku stalking in the internet ya. Aku lihat katanya si Ilil ini anak yang sangat-sangat aktif dan juga berprestasi. Benar gak ya Lil ya? Aku yang ngomong kok. Bisa dibilang gitu ya?
1: Bisa dibilang iya ya kak.
0: Amin ya. Nanti kita bakalan ngobrol bareng sama Ilil, teman Pro 2, yang pastinya punya prestasi tidak hanya di lingkup kampus aja, tapi juga di lingkup-lingkup yang luarnya. Nanti bakalan kita bahas bareng-bareng. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Oke, teman berdua, sore ceria berjaringan. Mau say hi juga untuk teman-teman yang ada di Korwil 15 Padang Prabu yang saat ini sedang mendengarkan kita pastinya. Mungkin lewat channel Produa masing-masing ya. Oke, ngomongin mahasiswa berprestasi lagi, sudah ada Ilil di sini ya. Jadi aku tuh sempat dapat informasi teman Produa kalau Ilil ini dia berprestasinya tidak hanya di kelas aja tapi juga di luar kelas. Pernah menjadi juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah Tingkat Nasional Forum LPPM BKS PTN Wilayah Barat 2026. Ini benar ya?
1: Iya benar kak.
0: Itu baru, di tahun 2026 ini?
1: Iya baru bulan Juli kemarin kak.
0: Ah, masih fresh from the oven.
1: Di Serang kemarin.
0: Di Serang, oke okay. Terus juga pernah menang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa Bahasa Melayu Kepulauan Riau Bahasa Indonesia tahun 2026 yang diselenggarakan sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan ini di tahun 2026 juga.
1: Iya
0: ya?
1: Benar, Juli juga kak.
0: Juli juga?
1: Iya.
0: Gila, kamu dua prestasi dong dalam bulan Juli tahun 2026.
1: Iya kak.
0: Ini
1: tapi itu tuh ada timnya kak.
0: Oh ada timnya, oke okay. Jadi gak sendiri ya. Oke, okay. Lil, kalau aku boleh coba nanya dulu, mungkin kita start dari yang juara 1 dan Gold Award Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah ya. Ini kalau boleh aku tahu, kamu kan dari Prodi Ilmu Kelautan ya?
1: Iya benar kak.
0: Ah, ini nyambungnya ke Lomba Kreativitas Pengelolaan Limbah itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu Lil?
1: Nah kan lomba pengelolaan limbah itu apalagi di wilayah pesisir itu ada banyak kan kak. Nah salah satunya itu ada limbah dari kulit mangrove. Nah penelitian yang kami kaji ini itu terkait pengelolaan limbah kulit mangrove berbasis dijadikan produk bioplastik. Nah tapi ini tuh masih dalam tahap eksplorasi kak. Yang menariknya di sini biasanya itu kalau di bidang lain bioplastiknya itu berbasis pati singkong. Nah di sini karena lombanya berbasis limbah, kami melakukan inovasi pembuatan bioplastik berbasis limbah kulit mangrove. Jadi ini tuh sejalan dengan prodi saya yaitu ilmu kelautan. Jadi kan kebetulan Tanjung Pinang ini kan wilayah
0: maritim ya.
1: Maritim kebetulan ya. Jadi yang kami kaji itu adalah inovasi-inovasi yang berbasis di lingkungan maritim gitu.
0: Oke. Jadi memang ada kaitannya juga dengan prodi kamu ya. Ini tapi yang ini individual atau bersama dengan tim?
1: Kebetulan ini tuh individu ya. Ini tuh dari dosen pernah Ilil sendiri dan teman-teman itu pernah melakukan penelitian. Itu ada di beberapa objek. Nah, salah satunya itu di limbah kulit mangrove. Ya, jadi timnya itu ada bertiga dan di bawah bimbingan dari dosenku itu Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: So ini tim ya berarti ya. Kamu berarti bersama dengan teman-teman memilih kulit mangrove ya sebagai penelitiannya teman-teman. Kalau aku boleh tahu untuk idenya, prosesnya itu semuanya teman-teman udah persiapin dari kapan dan siapa sih yang mencetuskan ide ini pertama kalinya Lil?
1: Nah, sebelumnya itu kami melakukan penelitian itu kan berbasis propagul mangrove dan kulit mangrove. Nah, setelah itu ini kan kami itu karena mahasiswa yang sering ikut penelitian dosen dan kebetulan dosen pembimbing itu ada di tahun lalu itu ada riset terkait bioplastik di beberapa objek. Nah, karena hal ini udah pernah dilakukan sebelumnya, jadi kebetulan ada lomba nih terkait pengelolaan limbah. Jadi dosenku ngasih informasi, Lil ada lomba ini nih. Sempet gak kalau misalnya kamu ikut ini? Kebetulan kan lagi revisian skripsi ya kak.
0: Betul.
1: Nah itu, jadi tanya dulu nih ke teman-teman yang lain, gimana nih mau ikut apa enggak? Coba aja Lil, coba ikut. Ikutlah kami sama lomba ini karena sebelumnya juga udah pernah dikaji. Jadi otomatis kami garis besarnya itu udah paham terkait penelitian ini. Jadi kami analisa dulu. Di situ tuh yang dilombakan itu ada esai, okay, ada poster dan video. Nah, setelah itu kami bimbingan sama dosen kami gimana ya Bu, kira-kira kayak gini udah oke nggak ya, kira-kira apa yang kurang. Jadi kami juga masih mendapat masukan dari dosen pembimbing. Terus kalau dari inovasi ini, idenya awalnya karena kami tuh sering ikut kegiatan penelitian sebelumnya, jadi tuh sehingga dari kegiatan itu memberikan pengalaman kepada kami untuk terus berpikir kreatif terkait penelitian-penelitian lanjutan.
0: Oke, nah ini kan teman-teman milih apa tadi, kulit bakau ya?
1: Ya
0: kulit bakau, kulit mangrove sebagai menjadi base untuk penelitiannya teman-teman, yang dimana berarti itu termasuk limbah dong ya?
1: Iya, limbah kulit mangrove.
0: Limbah kulit mangrove ya. Aku jadi penasaran sebenarnya kalau untuk limbah kulit mangrove sendiri tuh dia dampaknya terhadap lingkungan apa, Lil, kalau misalnya tidak dilakukan pengelolaan seperti yang teman-teman lakukan ini ya?
1: Nah, biasanya itu kan limbah kulit mangrove itu hanya menjadi limbah yang tak berfungsi sebagai apa-apa ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, di sini tuh kami melakukan inovasi gimana nih caranya, apalagi di wilayah pesisir ini kan banyak sekali ada tumpukan limbah kulit mangrove. Gimana ya cara dieksplorasi, penelitian apa ya kira-kira yang berkaitan nih sama limbah mangrove nih, berpotensi untuk dijadikan apa. Kemudian kami melakukan penelitian analisis eksplorasinya terhadap kandungan lignin, senyawa bioaktifnya seperti tanin dan flavonoid. Kira-kira ini berpotensi nggak ya untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Nah, meskipun ini masih tahap eksplorasi, tapi penelitian ini tuh dapat menunjukkan bahwa ternyata limbah kulit mangrove berpotensi untuk dijadikan bioplastik yang ramah lingkungan. Karena pada penelitian itu kami juga melakukan uji biodegradasi. Ada dua pengujian, yang pertama itu uji biodegradasi dengan rendaman M4, dan dilakukan uji yang kedua yaitu penguburan tanah selama 14 hari. Nah, untuk di biodegradasi M4 itu kami melakukan analisa dari bobotnya. Nah, dari 14 hari pertama bioplastik ini ternyata mengalami pengurangan bobot yang cukup signifikan, begitu juga dengan penguburan tanah. Jadi ketika 14 hari ternyata bioplastik ini sudah mulai terurai, jadi sudah mulai menyatu dengan tanah. Nah, hal ini kan jadinya menandakan bahwa bioplastik berbasis limbah kulit mangrove ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan dapat dijadikan sebagai bioplastik yang biodegradable.
0: Oke. Berarti ini cukup panjang ya prosesnya.
1: Iya, benar sekali.
0: Panjang banget berarti. Dan teman-teman expect gak sih kalau bakalan mendapatkan juara satu gitu pada akhirnya?
1: Sebenarnya juga gak expect sih, Kak, karena ada beberapa puluh tim ya, Kak, dari berbagai universitas. Dan ini merupakan lomba tingkat nasional yang berbasis penelitian pertama bagi aku dan tim. Untuk masuk ke 10 besar aja kami udah cukup kaget. Dan waktu berangkat ke sana, hamin satu bahkan aku bilang ke dosenku, "Ibu, gimana ya? Il deg-degan aku bilang kayak gitu kan ke dosenku." Terus dosenku bilang, "Udah gak apa-apa, Lil, kalau gak menang juga gak apa-apa. Yang penting kamu ada pengalaman untuk belajar public speaking di depan umum." Nah, bahkan tuh, Kak, waktu pengumuman juara 3 dan juara 2 udah diumumkan, kayak aku, ya udah ini pasti dari tim lain, dari fakultas lain, dari kampus lain. Dan ternyata, oh, tim 2 dari timku sendiri itu kayak langsung, ini serius nih, ternyata beneran gitu kan. Jadi mana aku berangkatnya juga sendiri waktu itu. Wakilin tim, karena waktu berangkat itu perwakilan, wakili tim untuk presentasi.
0: Oh, keren banget. Ini kemarin berarti waktu 10 besar ya pergi ke Serang ya?
1: Iya, jadi dilakukan penjaringan karya. Jadi 10 besar penelitian karya yang terbaik itu dilanjutkan tahap seleksi dari presentasi dan cara menjawabnya itu benar-benar dinilai. Jadi
0: berarti kamu dikasih kepercayaan dong untuk ke nasional nih berarti. Kemudian mempresentasikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri yang mungkin menilai ya apa yang menjadi bahan presentasinya teman-teman dan juga penelitian yang udah dilakukan juga. Ya, keren banget, Lil. Tapi pasti kamu enggak expect banget sampai sekarang ya.
1: Benar, sampai sekarang juga enggak expect gitu, Kak. Ini benar enggak sih? Ini benar enggak sih kayak gitu.
0: Berarti kreatif kreativitas dan juga inovasi teman-teman berhasil dong ya. Dari kulit mangrove tadi ternyata bisa diolah menjadi bioplastik yang ramah lingkungan. Kemudian ternyata ketika dipresentasikan di sana itu bisa sangat diterima, dan aku rasa memang public speaking kamu bagus sih. Dari kamu menjelaskan itu emang kayak kelihatan sih.
1: Kebetulan karena skripsiku juga terkait dengan bioplastik sih kak. Iya, cuman beda objeknya aja.
0: Oke, jadi masih ada keterkaitan yang bikin kamu tuh jadi semakin paham at least ya. Kayak udah punya base-nya sendiri nih, keren banget deh. Ini di tanggal berapa ya kalau boleh tahu?
1: Kalau berangkat ke Serangnya itu sekitar tanggal belasan deh kak, kalau nggak salah. Belasan Juli gitu.
0: Berapa hari di sana kemarin?
1: Kebetulan cuman 2 hari sih kak.
0: 2 hari ya, 2 hari dan wow, juara 1 guys.
1: Alhamdulillah.
0: Terus Gold Award itu apa?
1: Gold Award itu kayak kriteria penilaian dari inovasi itu. Apakah kayak terperbarui atau inovasi yang relevan, ada dampak sosial ekonominya. Nah, dari penelitian itu ada beberapa peringkat kayak Gold Award, Silver Award, kayak seperti itu.
0: Dan kalian dapat yang Gold ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Keren. Emang udah juara 1 dapat yang Gold lagi guys. Apa tak ini, emang tak keren mereka nih ya kan. Oke, luar biasa banget teman Pro 2. Berarti ini yang timnya ada 3 orang kamu yang diutus. And then untuk yang pemendang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa ini yang dilaksanakan sama kantor bahasa kan ya?
1: Iya benar kak.
0: Kamu ikut juga?
1: Iya, itu tim juga kak,
0: tim
1: berdua
0: juga, ya? Berdua
1: sama siapa? Ada namanya Firman Wirawan kak.
0: Firman, iya, aku tahu Firman.
1: Iya, iya. Duta bahasa juga
0: iya,
1: itu
0: kebetulan. Kayaknya itu anak ada di mana-mana ya.
1: Iya benar. Iya.
0: Ternyata itu timnya kamu.
1: Iya, kebetulan kan dia udah berpengalaman dalam menulis buku. Tahun lalu dia udah menang. Terus kebetulan aku ini prodi kelautan. Jadi kami itu melakukan kolaborasi dalam penulisan buku yang berkaitan dengan lingkungan. Di wilayah pesisir juga.
0: Yang teman-teman ambil kemarin itu terkait apa?
1: Penyu kak, karena ini masih buku untuk anak SMP, jadi itu berbasis cerita. Nah, judulnya itu adalah Penyu di Pulau Bertuah.
0: Penyu di Pulau Bertuah.
1: Iya.
0: Idenya dari siapa, kamu atau Firman atau berdua?
1: Kalau untuk ide di wilayah laut, ya aku kak. Nah, untuk brainstorming dan lain sebagainya itu berdua sama Firman. Jadi kayak ini gimana ya man? Kayak gini Lil, kayaknya yang Lil. Aku juga nanya ini gimana man? Terus Firman nanya, Lil, ini udah oke enggak? Jadi gitu. Jadi kami saling ini deh, saling mengisi,
0: saling bantu
1: saling bantu terkait buku ini.
0: Oke, ini luar biasa banget. Ternyata memang kamu anak yang berprestasi sih, sudah bisa kita bilang sekarang berprestasi real guys. Sudah ini ya terverifikasi teman Pro 2. Tapi kamu juga ini ya Lil, juga termasuk yang aktif ya kalau untuk di organisasi?
1: Iya lumayan kak, ikut di beberapa ya satu aja sih.
0: Oke, tapi cukup ini ya berarti ya, cukup aktif ya di kampus ya. Aku masih penasaran terkait dengan sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Tapi kita ke lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Biar teman Pro 2 yang ada di rumah nih juga mungkin penasaran itu kayak gimana prosesnya dan seperti apa. Boleh banget teman Pro 2 nanya langsung di live chat kita yang ada di YouTube LPP RRI Tanjung Pinang. Dan juga bisa WhatsApp Angela 0811 777 9210, atau juga bisa DM ke @pro2tpi2 nya angka. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Ilil setelah beberapa lagu yang satu ini. So let's go.

0: Kita mau break 2. Masih ada di Sore Ceria Berjaringan. Untuk hari ini Karwil Nusantara 15 Padang Prabu, yang juga disiarkan di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai untuk yang jauh di sana. Hari ini tuan rumahnya masih di Tanjung Pinang. Ya, siapa tahu yang sekarang lagi dengerin kita di luar kota Tanjung Pinang, ada minat untuk datang ke Tanjung Pinang ketemu aku dan juga Ilil. Oke, Ilil, tadi sempat kita sayanggol terkait dengan pemenang sayembara penulisan bahan bacaan Dwi Bahasa. Yeah. I mean Dwi Bahasa ada bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia.
1: Iya, benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Berarti kamu sama tim kamu Firman tadi, yeah, itu bikin buku cerita ya berarti.
1: Iya,
0: yeah,
1: buku cerita.
0: Buku cerita di dua bahasa gitu ya maksudnya ya.
1: Iya, yeah, di buku dua bahasa. Yang pertama itu berbasis bahasa Indonesia dulu, kemudian diterjemahkan ke dialog Melayu Anambas, Kak.
0: Oh, Melayu Anambas. Yeah. Oke. Okay.
1: Karena ada ketentuannya itu di Anambas dan Natuna, jadi kami milihnya di Anambas.
0: Yang Anambas ya. Tapi untuk bahasa Melayu Anambas itu siapa yang lebih fasih, kamu atau Firman, atau kalian minta revisi dari orang lain juga nih?
1: Nah, kalau untuk terjemah ini, kami itu ada tim penerjemahnya. Jadi nyari sih, Kak, sebenarnya. Jadi kebetulan ada adik tingkat Ilil yang kebetulan orang asli Anambas.
0: Okay.
1: Jadi ketika kami udah melakukan revisi, udah selesai penulisan, itu kami kemudian diterjemahkan sama tim penerjemahnya gitu. Jadi ada yang menerjemahkannya langsung.
0: Oke. Okay. Kalau aku boleh tahu, kemarin prosesnya sampai akhirnya kelar tuh berapa lama rembuknya sama Firman?
1: Waktu mulai penulisan buku itu waktu bulan puasa, Kak. Nah, itu kemudian waktu lombanya itu sekitar 1 bulan. Kami itu menulisnya kalau nggak salah sekitar 3 minggu. Itu lomba dulu, itu masih tahap lomba. Kemudian ketika udah dinyatakan menang, itu ada tahap revisi. Terus itu penjaringan kayak penulisannya, yeah, ejaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira dari bulan 3 bulan deh kayaknya, Kak.
0: Lama juga ya prosesnya.
1: Lumayan,
0: ya.
1: Karena ada 2 kali tahap revisi, Kak. Iya, ada revisi awal sama revisi kedua gitu.
0: Iya. Ini kan tadi kamu sempat nge-spill tuh judulnya. Judulnya tadi tentang apa?
1: Penyu di Pulau Bertuah.
0: Ah, penyu di luar di pulau bertuah.
1: Iya,
0: itu isinya apa, Lil? Ceritanya, sinopsisnya kayak gimana?
1: Nah, karena ini bukunya itu ditujukan untuk anak usia SMP. Remaja SMP, ya, Kak. Nah, di situ tuh kami pakai alur cerita karena satu itu kan temanya STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Nah, karena di Pulau Anambas ini ada wilayah konservasi penyu dan penyu itu sendiri adalah hewan yang dilindungi. Jadi kami tertarik untuk menulis buku tentang penyu. Yang menarik itu terus sejalan dengan cerita penyu ini, karena ada di wilayah pesisir, kami juga selipkan cerita tentang ekosistem mangrove, ekosistem lamun yang ada di situ. Kami sisipkan juga kayak dari matematiknya, juga kayak dari penyu itu kan dia mau hidup itu ketika sudah menetas dari telur, itu kemungkinan persentasenya itu cuman minim sekali, Kak. Dari 100 telur itu dia hanya bisa menetas hanya bisa hidup itu sekitar 2 penyu saja. Jadi itu kami ceritakan juga, tapi dalam bentuk yang mudah dipahami oleh anak-anak usia SMP.
0: Kalau kata anak-anak sekarang, bahasa bayi ya.
1: Iya, begitu, Kak.
0: Oke, berarti teman-teman ini juga harus menyesuaikan dengan gaya bahasa yang bisa dipahami dengan anak usia yang menjadi sasaran, ya.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau misalnya kita pakai penggunaan bahasa kita yang udah di usia segini, belum tentu dipahami sama anak-anak usia segitu.
1: Iya, benar, Kak. Jadi disesuaikan kembali.
0: Disesuaikan kembali, ya. Dan itu susah enggak sih, kayak menurut kamu tuh ada tantangan apa sih yang paling menantang gitu selama proses ini tuh?
1: Yang sulit itu kan karena kalau di perkuliahan mungkin Ilil dan Firman itu kan udah di umur yang orang dewasa, ya, Kak.
0: Iya.
1: Nah, untuk menyesuaikan ke bahasa anak-anak tuh kan harus dianalisa lagi, kira-kira ini aman enggak ya? Terus tuh di minimalisir lagi kata-katanya, nggak boleh ada unsur kekerasan dan lain sebagainya. Terus itu kira-kira yang menarik untuk anak-anak cerita apa ya, dimulainya dari yang seperti apa ya. Nah, terus tuh di situ kami ada perbedaan karakter dari tokoh. Jadi masing-masing tokoh itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, untuk karakter utamanya itu ada namanya Abdul, Kak.
0: Abdul.
1: Nah, di sini Abdul itu ditokohkan sebagai sosok yang ingin taunya tinggi, sosok yang ceria dan dia yeping kalau bahasa anak sekarang gitu. Iya. Nah, yang kedua itu ada Zul, terus tuh yang ketiga itu ada Syarifah. Jadi karakternya ini saling mengisi. Jadi ada yang pintar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan si Abdul, dan Abdulnya ini rasa ingin taunya tinggi sehingga dari pertanyaannya si Abdul ini kan menghadirkan jawaban nih. Nah, jawabannya ini merupakan hasil-hasil analisa Il dan Firman yang terkait dengan bidang STEM itu sendiri.
0: Oke, gitu, teman-teman kemas lah ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan kembali gitu pada akhirnya. Oke, Lil, kamu tapi tidak hanya menang di dua lomba ini aja kan. Maksudnya ini mungkin yang di tahun 2026, kebetulan dua-duanya sama-sama di bulan Juli.
1: Iya, benar.
0: Tapi sebelumnya pernah menang lomba lainnya juga?
1: Sebelumnya pernah sih, Kak, di bulan November. Itu menang lomba di Forum Pimpinan Perguruan Tinggi, kalau nggak salah itu di Kalimantan Selatan. Waktu itu berangkat untuk juara 3 di lomba poster kategori pengabdian.
0: Keren banget. Itu juara 3 ya, tapi ke Kalimantan 3. Juga ya.
1: Iya, Kalimantan Selatan, Kak.
0: Itu sendiri ya berarti ya?
1: Iya, sendiri, Kak.
0: Dia memang serba bisa, guys. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata Ilil ini teman pro 2 memang apa ya, bisa dibilang baru ngikut lomba itu mulai dari semester 7.
1: Iya, benar, baru dimulai di semester 7.
0: Dan agak sedikit menyayangkan ya.
1: Iya.
0: Kenapa baru ngikutnya tuh di semester 7 yang mungkin dianggap ya udahlah nyoba. Nyoba-nyoba menang.
1: Itu enggak kayak kita enggak ada yang tahu ya ternyata
0: nyoba malah menang di semester akhir yang harusnya menjadi semester-semester bikin pusing.
1: Iya.
0: Ini malah ikut lomba, guys.
1: Iya.
0: Menang pula.
1: Iya.
0: Itu di tahun 2025 pernah menang ya sampai ke Kalimantan Selatan. Oke, berarti dari semester 1 sampai 6 Lilil ngapain aja nih? Kenapa enggak ikut?
1: Mungkin karena fokusnya ke organisasi sih, Kak. Jadi kan ikut organisasi nih, sering ikut jadi kepanitiaan juga. Nah, jadi mungkin enggak fokusnya tuh ya udah di kepanitiaan dan di mata kuliah. Nah, ketika udah di semester 7, mata kuliahnya kan udah tinggal sedikit. Itu apa ya kira-kira yang bisa dilakuin? Nah, kebetulan ada diinformasikan dosen, "Ayo, ada yang mau ikut enggak lomba ini?" gitu. Kalau mau disupport sama prodi, ikut deh iseng-iseng. Menang gitu kan. Iya.
0: Tapi prodi kamu tuh termasuk yang support banget ya untuk anak-anak yang mau ikut lomba dan segala macam.
1: Lumayan mensupport sih, Kak. Kayak kalau misalnya ada sesuatu kayak kira-kira ada nggak ya yang mau ikut ini? Kalau ada yang mau ikut, info ya, prodi akan support, fakultas juga akan support. Jadi kebetulan untuk keberangkatan itu ke beberapa provinsi yang menang itu biayanya full ditanggung sama fakultas dan prodi gitu.
0: Wih, keren banget. Ya karena kadang gitu mau ikut sesuatu biasanya kayak terkendala atau kesandung di biaya misalnya. Tapi ternyata prodi kamu itu sangat support untuk hal-hal yang seperti itu ya.
1: Lagi ke walaupun enggak yang di bidang kelautan atau tapi ada yang kegiatan lain yang berpotensi untuk dilakukan, itu prodi akan support gitu, Kak.
0: Iya, Ilil ini udah banyak banget prestasinya menurut aku dalam kurun waktu semester 7 dan 8 yang sangat singkat ya, setahun ke belakang yang kamu dimana baru ikut untuk berkontribusi nyoba-nyoba lomba, ternyata menang semua. Semua lagi semuanya lagi menang ya, guys. Nah, itu kalau aku boleh tahu ya terkait dengan yang apa ya yang kamu miliki saat ini, peluang yang udah kamu lewatin sebagai seorang perempuan ya, yang juga sudah berkelana sampai ke Serang, ke Kalimantan Selatan.
1: Ya
0: itu kira-kira kalau dari kamu sendiri seperti apa? Karena yang namanya prestasi itu kadang di tidak hanya bisa kita lihat dari keterbatasan gender. Karena kadang perempuan sering banget kayak dianggap kayak, aduh, kayaknya dia perempuan nih takutnya nanti nggak bisa jaga diri, nanti nggak berani, nggak konsisten. Kalau kamu melihatnya dari sisi kamu, POV kamu kayak gimana?
1: Nah, sebenarnya yang lucunya itu aku selalu berpikir kayak gini, Kak. Selagi masih di Indonesia ya, masih bisa bertanya, rasanya kalau tersesat itu nggak mungkin deh.
0: Terus
1: itu kalau misalnya pergi jauh nih, yang penting kan komunikasi dulu kan sama keluarga. Bahkan kalau berangkat itu dosen juga ikut dikomunikasikan kayak ikut penerbangan yang mana, hilil, udah sampai mana. Jadi kan kalau ada apa-apa juga pasti kita konfirmasi ke orang yang ada di sekitar juga. Cuman tuh awal-awal rasa takut itu pasti ada ya, Kak. Terus apalagi kita berangkat ke jauh-jauh nih, bahkan ke tempat yang belum pernah didatangin sebelumnya sendirian.
0: Betul.
1: Kadang juga pasti ada yang ragu nih, yakin Lil, berani Lil berangkat, aduh perempuan lo, jauh lo, apalagi kesana, yakin gak, gimana akomodasinya, bahkan kalau keluarga juga nanya, bener gak, yakin gak, gimana ini perjalanannya, gimana, pastikan dulu ininya gini, aman kok, aman, di sana nanti ada yang jemput, jadi kayak gimana cara meyakinkan keluarga lagi kalau akan aman sampai dengan tujuan, walaupun agak sedikit
0: adalah rasa takut
1: sulit ya.
0: Benar. Namanya juga cewek guys ya, wajar dong kalau kita takut dikit, tapi kan tetap berani pada akhirnya, tetap dihadapin ya Lil.
1: Iya benar.
0: Oke, ini aku mau say hi dulu untuk teman-teman yang komen di live chat LPP RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat sore buat Poppy Yulia Anjani.
1: Itu temanku, Kak.
0: Teman kamu.
1: Iya, itu teman satu tim yang di lomba pengelolaan limbah.
0: Oh, Harin
1: ya.
0: Congratulations ya Poppy dan juga Ilil sama temannya satu lagi, siapa namanya?
1: Said Ruli Adityanda.
0: Oh, Said Ruli ya. Ini katanya proud Mbak Ilil, keren katanya. Di sini juga ada Hiliatul
1: Aulia ya.
0: Ah iya, Hiliatul Aulia. Katanya kerja bagus, Bu. Kok dipanggilnya Bu?
1: Oh, karena enggak tahu deh, Kak. Karena mereka tuh kalau sama aku manggilnya Mbak Ilil katanya.
0: Gitu.
1: Mbak Ilil manggilnya.
0: Oke, ini juga ada Skipau 1. Ini kayaknya pertanyaan ya.
1: Iya, mungkin ya,
0: Kak. Kak Ilil, setelah lulus kuliah masih bakal berkutat di bidang kelautan gak nih? Atau ada ketertarikan minat ke bidang lain nantinya?
1: Pengennya sih ke bidang kelautan ya, Kak. Aku juga pengen kalau ada info-info beasiswa S2 deh. Kayaknya tertarik S2 untuk kajian lanjutan terkait bioplastik. Tapi kayaknya sambil cari kerja, sambil cari beasiswa, siapa tahu dapet ya, Kak.
0: Amin. Kita doain yang terbaik ya, Lil ya.
1: Amin.
0: Karena dia udah tinggal nunggu aja nih teman Pro 2. Udah lewat semua prosesnya, tinggal nunggu yudisium dan juga wisuda.
1: Iya, benar.
0: Di bulan September nanti. Dan juga ilmu kelautan tuh ternyata dia ada 3 fokus ya, Lil.
1: Iya, di kimia laut, fisika laut, dan biologi laut. Nah, di sini tuh kebetulan prodi tuh sangat mensupport untuk mahasiswanya juga, apakah mau fokusnya ke kimia, biologi, atau fisika. Jadi kalaupun ada kendala terkait hal-hal berkaitan yang ingin ditanyakan gimana-gimana, pasti prodi itu akan support untuk mengarahkan.
0: Soalnya tuh aku termasuk orang yang sangat-sangat sering dengar orang bilang ilmu kelautan tuh jarang ada yang mau ngambil kan, padahal dia punya banyak peluang besar untuk bisa dipelajari sesuai dengan minatnya kamu juga, teman Pradua. Dan kamu di kimia laut,
1: iya benar, Kak.
0: Di kimia laut dia, guys. Alasannya dong.
1: Awalnya tuh karena fisika kayaknya susah banget ya, Kak. Terus tuh biologi tuh kayaknya, aduh, harus turun lapangan terus nih.
0: Nyelam.
1: Ada juga yang nyelam. Bahkan temanku itu yang laki-laki banyak banget yang udah sertifikasi selam. Ilmu kelautan itu prospeknya cukup banyak, Kak. Jadi kemana arahnya kita, minatnya kita kemana, itu pasti prodi akan mensupport lagi. Jadi tergantung kita sebagai mahasiswa mau fokusnya kemana nih. Bahkan kalau misalnya ke kimia, kan kimia ini butuh penelitian yang cukup membutuhkan dana ya, Kak. Jadi tinggal dikomunikasikan lagi ke prodi, kira-kira ada nggak ya yang proyek ibu bapak dosen yang bisa saya ikuti. Yang penting itu mahasiswanya lagi, apakah niat serius atau tidak. Kalau kitanya serius, otomatis juga akan diberikan arahan.
0: Iya, oke. Ini karena waktunya udah singkat banget, mau produce, seru banget ngomong sama Ilil by the way. Lil, kalau aku boleh tahu, kamu punya gak sih kayak role model atau mungkin support system terbaik kamu tuh siapa gitu?
1: Kalau role model ya kak, support system sebenarnya itu kak, karena aku ini ngelihat core prodiku yang masih muda juga, dia udah menjadi core prodi, penelitiannya itu banyak dan bisa memanage waktunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang kaprodi dan sebagai dosen, itu kan beban dan tanggung jawabnya cukup besar ya kak, termasuk ke penelitian-penelitiannya. Jadi sebenarnya tuh yang jadi role modelku itu adalah ibu kaprodiku sendiri.
0: Siapa namanya?
1: Ibu Jelita Rahma Hidayati.
0: Halo Ibu Jelita.
1: Iya, kebetulan tuh kan kayak yang bikin aku sampai sekarang jadi seorang yang ikut antusias, pede dan bertumbuh itu sebenarnya adalah termasuk dari tangannya Ibu Jelita juga, kayak yang selalu mensupport, ayo Lil, kamu mau ikut ini enggak? Lil, coba ikut ini enggak? Lil, coba ini. Karena kebetulan Ibu Jelita juga sebagai dosen penasihat akademik, terus tuh dosen pembimbing. Jadi kan setiap prosesnya itu
0: bareng sama Ado Idris ya.
1: Iya, bareng. Jadi cara berpikir supaya lebih baik itu termasuk dapat dari arahannya Ibu Jelita juga.
0: Oke, udahlah DPA, dosen pembimbing juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak hampir 24/7 kamu mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau juga.
1: Bener banget, karena kebetulan proyek penelitianku juga didanai oleh Ibu Jelita.
0: Thank you Ibu Jelita ya. Jadi kita bisa undang nih Ilil hari ini kesini untuk ngobrol di Pro 2. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kebetulan dari teman Pro 2, dari teman kamu juga, ada Hilyatul tadi, Hilyatul Aulia. Katanya Mbak, tips dong membagi waktunya gimana, disibuknya skripsi sama ikut lomba. That's right, karena kamu ada di semester-semester akhir yang harus mengerjakan skripsi, tapi di saat itu kamu sibuk ikut lomba dan menang. Gimana tuh Lil?
1: Sebenarnya tuh kayak kan pagi kita bimbingan ya, bimbingan, setelahnya dievaluasi lagi terkait bimbingan tersebut. Nah, yang satu itu tuh kayak jam tidur itu aku tepat waktu banget, Kak. Jadi jam 10 malam itu udah selesai kerjain revisi, terus itu subuh udah bangun lagi untuk kerjain revisi.
0: Keren, jadi dia terstruktur, guys.
1: Jadi misalnya aku nih ada revisi ada dua, bikin buku, satu nulis buku, satu revisi skripsi. Jadi di malam hari itu aku nulis revisi, nah di subuh harinya aku nulis bukunya gitu.
0: Jadi punya time management yang bagus dong.
1: Gitu, Kak. Jadi
0: Jadi dari kamu memang time management waktunya ya yang harus benar-benar dikuatkan untuk konsisten.
1: Karena
0: menurut aku kalau kita memang udah punya niat yang bagus, tapi kalau misalnya kitanya nggak konsisten juga ya sama aja ya.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Kamu bisa sih Lil, bisa ngebagi waktunya dengan sesantui itu?
1: Oh, karena sebenarnya aku ini orang yang ngantuk kan kak. Jadi karena aku menyadari hal itu, jadi ketika udah jam 7 malam itu biasanya aku udah mulai revisian nih, revisian skripsi. Kemudian kalau udah ngantuk aku akan tidur dan subuh bangun. Nah, subuh itu biasanya start untuk misalnya kalaupun gak menulis buku, mulai revisi itu di jam 4. Karena aku tuh gak bisa berpikir kalau di siang hari atau terlalu malam itu gak bisa. Jadi tuh mengolah waktunya tuh benar-benar disesuaikan dengan aku sebisanya itu gimana, Kak.
0: Iya, berarti kamu sudah menemukan lah ya metode belajar yang efektif buat kamu kayak gimana juga. Dan memang setiap orang punya caranya masing-masing.
1: Iya, benar.
0: Tapi memang subuh tuh adalah waktu yang bagus banget sih untuk otak masih fresh banget untuk menyerap apapun itu ya. Oke, Ilil, thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Mungkin kamu cukup singkat untuk mendapatkan semua prestasi ini, tapi itu tetap harus kita apresiasi. Dan aku harap kayaknya untuk di kedepan hari, walaupun mungkin udah tidak dengan title mahasiswa, banyak prestasi-prestasi yang akan kamu raih selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Karena ternyata dia punya potensi yang bagus banget, cuman sayang saja mungkin menyadarinya di waktu yang kurang tepat ya guys. Tapi gak ada pernah kata terlambat kali ya.
1: Iya, benar-benar benar.
0: Anyway, mungkin ada pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman pro 2 yang ada di rumah, kira-kira mungkin pesannya buat mereka apa, or maybe you have a quotes mungkin yang mau dibagikan, silakan.
1: Mungkin ini ya Kak, dari pengalamanku sebelumnya yang kayak kurang pede nih untuk ikut kegiatan-kegiatan, kayak ya udahlah paling gak menang, gak usah ikut sekalian. Nah, ternyata tuh kita tuh punya potensi ya guys kalau kita mau mencoba. Yes. Jadi gak ada salahnya buat mencoba hal-hal baru.
0: Okay.
1: Sekalipun itu bukan di bidang kita. Mm-hmm. Kalau misalnya kita ada niat untuk tertarik ke sana, itu gak ada salahnya buat mencoba.
0: Oke, okay, gitu. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba.
1: Iya,
0: ya,
1: benar.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Ilil. Thank you so much udah mau ngobrol bersama dengan kita di Suara Ceria Berjaringan hari ini. Tamu spesial kita sekali ya. Kalau udah masuk ke Suara Ceria Berjaringan berarti kamu spesial. Dan juga I wanna say hi untuk teman-teman yang masih streaming dan juga masih mendengarkan kita lewat channel produanya masing-masing. Itu ada di Pro 2 Pekanbaru, Pro 2 Padang, Pro 2 Bukit Tinggi, Pro 2 Ranai, Pro 2 Batam, dan juga SP Bengkalis. Hai hai semuanya, thank you so much ya udah stay dari tadi jam 4 sore sampai sekarang udah hampir jam 5. Jadi kita harus pamit dari indra pendengaran kamu. And thank you so much juga untuk teman-teman yang ada di live chat. Ini juga ada dari Nadira M5J, Mbak Ilil. Keren Mbak Ilil, kamu kenal?
1: Gak tahu Kak.
0: Waduh, siapa ini? Secret admirer sepertinya.
1: Siapa itu ya Kak?
0: Siapa itu Nadira?
1: Oh, siapa itu Nadira? Oh, itu adik sepupu.
0: Adik sepupu ya. Ini banyak nih fansnya nih hari ini, live chatnya cukup ramai teman pro 2. Oke, okay, thank you Ilil. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan teman pro 2, silakan lanjut untuk di segmen Suara Ceria di channel RRI Pro 2 Tanjung Pinang dan juga RRI Pro 2 di tempatnya kamu. I'll see you, bye-bye.

Oke, di 105.9 FM di Pro 2 Area Kami, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tadi sudah kita ikuti di Pro 2 sore berjaringan ya, Korugi 15 Perang Prabu ya, dari RRI Tanjung Pinang ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat istirahat ya, untuk yang sedang istirahatan juga, yang masih dengan kegiatannya masing-masing. Semangat terus sama Pro 2, atau kamu lagi jogging ya, lagi olahraga, mungkin tuh rutinnya sore kamu ya. Dan teman Pro 2, kita akan menghadirkan lagu-lagu ya, temani kamu di sore ini teman Pro 2, dan juga diselingi selingan informasi. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: putih.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Hindia ya, kita ke sana. Nah, teman pro 2 berjalan santai di tengah rindangnya pepohonan hutan ya, terbukti memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, bagi kamu yang ingin merasakan dampak ya penyembuhan secara maksimal kawasan hutan nasional Busaco di Portugal ini menjadi destinasi yang wajib masuk dalam kunjungan daftar kunjungan kamu ya. Jadi pada musim panas ini lembaga sertifikasi asal Jerman Healing Forest International Certification Office resmi menempatkan hutan nasional Busaco seluas sekitar 105 hektar sebagai hutan terapi ya, keempat di dunia, menyamai status beberapa lokasi di Jerman dan Australia ya. Jadi teman pro 2 berjalan sekitar 1 jam 20 menit berkendara ke arah selatan dari kota Porto. Kawasan hijau ini menjadi rumah bagi lebih dari 250 spesies pohon dan semak belukar. Ekosistem tersebut menjadikannya salah satu koleksi hidrologi atau ilmu pepohonan terbaik dan paling kaya di benua Eropa ya. Nah, jadi teman pro 2, hutan nasional Busaco ini menyimpan jejak sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1628 ketika Ordo Katolik Carmelitas mendirikan tempat ibadah di kawasan tersebut. Jadi nggak lama kemudian dekret kepausan terbit untuk melindungi isolasi kawasan hutan seiring ini mulai menanam berbagai spesies pohon eksotis luar negeri, salah satunya cedar Busaco ini ya teman produk. Nah, teman produk itu tadi satu informasi keajaiban hutan menyembuh berusia 400 tahun ya, simpan khasiat medis ya. Informasi ini kita dapatkan dari cnnindonesia.com dan saat ini sudah pukul 17:32 menit ya waktu Indonesia Barat, masih dengan lagu-lagu dan juga informasi ya sebelum kita hadirkan lagu bernuansa religi.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

Oke, teman Pro 2 ada lagu-lagu pop Indonesia kita hadirkan dan kita informasikan juga bahwa masuknya azan salat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2026 pada pukul 18 lebih 2 menit ya waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan dulu ya lagu bernuansa religi nih teman Pro 2 ya, stay tune terus di Pro 2 ya, teman terbaik kamu.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,9 FM di Pro 2 RRI Rene. Ya, teman terbaik kamu ada Maria Sandi satu hari. Nah, selamat istirahat dan juga selamat menaikkan ibadah salat fardu maghrib ya untuk teman-teman semuanya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini tanggal 12 Agustus ya, teman Pro 2. Dan di bulan Agustus ini tentunya tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Gak terasa juga ya, mungkin kita pikir atau kita ingat-ingat kemarin baru di awal tahun ya, di bulan Januari. Sekarang udah di bulan Agustus aja ya, teman Pro 2. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di rumahnya, di depan rumahnya belum terpasang bendera Sang Merah Putih ya, karena ini di bulan Agustus, nah segeralah memasangnya ya. Oke, dan untuk teman Pro 2 nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti di musik live chat ya. Nah, teman Pro 2 ada film Seni Meraih Tuhan, ini angkat pesan toleransi beragama. Nah, film Seni Meraih Tuhan ini mengangkat keberagaman dan toleransi melalui kisah pencarian makna hidup teman Pro 2. Jadi pesan tersebut diperkuat dengan kehadiran tokoh lintas agama. Nah, pada acara nonton bersama film tersebut beberapa waktu lalu juga ya. Nah, film ini diproduksi oleh Wahana Kreator Nusantara. Nah, ini diadaptasi ya dari buku karya Habib Jafar. Ceritanya mengikuti perjalanan seorang pemuda yang mencari arah hidup sekaligus memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi salah satu gambaran itu adalah toleransi. Nah, hadir melalui karakter Hikmah dan Sophia. Jadi keduanya merupakan pasangan beda agama yang diperankan oleh Ari Irham dan juga Lutesia ya. Nah, jadi kisah mereka ini menggambarkan proses memahami keyakinan masing-masing. Jadi hubungan tersebut juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dapat dihadapi dengan saling menghormati gitu, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, pemuka agama Buddha Bante Dirahuno melihat film tersebut ini sebagai karya seni yang dapat membantu penonton menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan kehidupan. Menurutnya, Seni Meraih Tuhan ini menawarkan banyak sudut pandang ya kepada penonton gitu, teman Pro 2. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2022.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Oke, teman perdua, ada Andre Tavi Heru ya, satu mimpiku. Teman perdua, jangan berhenti untuk selalu bermimpi. Dari mimpi tersebut kita wujudkan ya, mudah-mudahan apapun yang akan kamu wujudkan mimpinya tercapai ya, amin. Nah, teman perdua, nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Perdua Jakarta mengikuti musik live chat ya. Malam ini ada bintang tamunya Avolia ya. Dan teman perdua, stay tune terus di Perdua, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih?

semuanya ya. Dan ternyata buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta. Atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus. Stick around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya? Setengah tahun.
0: Oh iya, iya kan? Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh. Sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman bro gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Tahu aja
0: sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, dia doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan cuma aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Ya udah sikat. Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala apa, dari produksinya atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wacil-wacil. Fans aku wacil-wacil kebanyakan kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik, ada temen tetangga toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Itu tuh toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri. Sebenernya dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari.
0: Tiga hari
1: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toxic. Gak ada canda. Canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya kan.
1: Semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya, komen.
0: Drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeah. Boleh aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh. Bener, lagunya Apo juga. Terus kemarin baper. Yeah. Terus sekarang adalah toxic gitu. Tapi emang kalau Apo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Apo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu.
0: Oh,
1: udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih gak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi. Dengan alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa, udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya, jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Afo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Afo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa, yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak, kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah, oh ini udah berarti udah apa, toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: tapi
0: iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
0: Pasti enggak, agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
2: Music Live Chat.
3: Sialnya aku.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxicnya sih. Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, iya, bener kan. Iya, gitu-gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya, kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada itu dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasa dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: yang nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu, benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar-benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada loh.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari ya. Toxic itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong.
0: Benar. Tapi kalau
1: Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: cover
0: ya?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman-teman, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen seru-seruan, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance
0: cover-nya
1: juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya, dance-nya
0: kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh tiap hari, emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Oke, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya. Bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Dan juga, apa fans lu tadi?
1: Avolova,
0: benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing dulu kayak.
1: Yang edit, bener.
0: Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Oke, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam ya, bareng lagi bareng aku Regas untuk merobati di ruang dengar kamu. Oke teman berdua, teman teman di ruang dengar kamu di jaga malam jelang ke pukul 21, lagu-lagu hiburan dari aku untuk kamu, tetap lagi Prodo, teman terbaik kamu.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodinya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Minum dulu lagi bisa gak ya?
1: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
1: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
1: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
1: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
3: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia

berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Research.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Tempat berdoa teman terbaik, kamu baik lagi bersama aku Rekas Madi Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam baik tempat berdoa untuk menemani roh dengar kamu. Sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di berdoa teman terbaik kamu.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

0: Gak ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi.

0: cagar kami dah.
1: Apa?
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah,
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hak, anak masih hak, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kanan, ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Teman berdua di seluruh persada Nusantara, cukup sampai di sini seluruh rangkaian kami dari program Madua 99,2 FM menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Rengkas mau mengucapkan selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Tomo Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2. Kembali mendengarkan siarannya dari pagi ke malam nanti, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dari Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang bertubuh kecil dan sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan orang kaya, bahkan dulu hanya pengembala kambing. Tapi jangan salah, iman dan keberaniannya luar biasa. Di masa awal Islam, kaum muslimin masih sedikit dan sering ditekan. Suatu hari, para sahabat bertanya, "Siapa yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras di depan kaum Quraisy?" Semua terdiam. Membaca Al-Quran di depan orang-orang yang memusuhi Islam sangat berbahaya. Tiba-tiba, Abdullah bin Mus'ud berdiri dan berkata, "Aku." Para sahabat kaget. Tubuh kecil tak punya pelindung, tapi Abdullah tetap yakin. Ia pun pergi ke dekat Ka'bah dan membaca Al-Quran dengan suara lantang. Orang-orang Quraisy marah. Mereka memukul dan menyakitinya. Tetapi Abdullah tidak berhenti membaca ayat-ayat itu sampai selesai. Dalam keadaan terluka, ia kembali kepada para sahabat. Wajahnya lebam, tapi hatinya tenang. Ketika ditanya mengapa ia berani, Abdullah menjawab, "Musuh-musuh Allah itu sekarang terasa kecil di mataku." Rasulullah sangat menghargai Abdullah bin Mus'ud. Bahkan Nabi memuji bacaan Al-Qur'annya dan menyebutnya sebagai salah satu sahabat terbaik dalam memahami Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Mas'ud kita belajar keberanian tidak ditentukan oleh fisik, popularitas atau status. Remaja yang dekat dengan Al-Quran dan berani menjaga kebenaran, dialah yang kuat di mata Allah.

adalah keyakinan bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan tidak menyerah pada keadaan. Imam Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

bagi Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Dua-dua terbaik kamu, Tepro 2 masih pendek-pendek informasi untuk kamu. Pasalnya sekitar 1.360 siswa berprestasi yang mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi ataupun SNT. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan dari berbagai daerah. Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI Pak Davi ia mengatakan bahwa SNT diselenggarakan Kemdikbudsman ya untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Dan menurutnya program tersebut juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah. Saat ini terdapat 17 SNT yang telah beroperasi di 17 kabupaten dan kota pada 13 provinsi. Pemerintah juga masih membangun 20 lokasi SNT lainnya untuk memperluas jangkauan program tersebut. Nafah Tema Produa juga mengatakan bahwasanya pembangunan SNT di latar belakangi masih adanya kesenjangan pencapaian mutu pendidikan nasional. Data dari Kemendikbudsman yang per 30 Juni 2025 menunjukkan hanya 263 dari 7.288 kecamatan memiliki SMP dan SMA terakreditasi A. Nah, menurutnya sekolah dengan mutu pendidikan tinggi tersebut yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara di Papua hanya terdapat 4 sekolah bermutu yang tersebar pada 3 kecamatan. Pemerintah menargetkan pembangunan SNT mencapai 500 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Fasilitas yang disiapkan meliputi perpustakaan dengan akses e-journal global, ruang diskusi serta olahraga serta kendaraan antar jemput siswa. Selain fasilitas, pemerintah juga menyiapkan tenaga pendidik yang dinilai mampu yang mendukung pelajaran siswa berprestasi. Saat ini 17 SNT telah memiliki 17 kepala sekolah dan 204 tenaga pendidik. Fahad ya juga pastikan bahwasanya SNT memiliki sasaran dan pendekatan beberapa berbeda ya dengan sekolah rakyat maupun sekolah unggul Garuda. Meski demikian ya ketiga program tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memastikan anak Indonesia memperoleh pendidikan terbaik. SNT juga dirancang sebagai pusat pengembangan pendidikan di daerah masing-masing. Peran tersebut dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru, berbagai praktik ya, baik pemanfaatan sumber belajar serta kemitraan dengan sekolah sekitar. Dan Topro 2 program SNT sendiri akan mengintegrasikan jajaran jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran. Siswa mengikuti kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEM, seni dan juga olahraga ya. Nah, informasi tadi Topro 2 aku akses dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.